semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Muda Tutung. Pagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

0: Lai, abang ke kedai depan ni sikit, Pak. Beli daging semayam.
1: Eh, Ale dulu kan singgah kedai lain, bang, eh. Kan membeli sayur sama buah-buahan.
0: Eh, abang dulu ni dah pernah sejak.
1: Ale dulu.
0: Astaga, abang dulu. Kali ni pusing-pusing kita ni
1: tu. Ini pusing-pusing tu, Ale dulu.
0: Abang dulu ni, kali ni keluar parking, cari parking lagi.
1: Ale dulu.
2: Jangan kita berkelahi kan singgah kedai mana dulu. Kita boleh singgah satu tempat saja untuk dapat semua barang itu.
1: Di mana?
2: Mari, aku beritahu bis kita berdua. Jabatan Pertanian dan Agri Makanan ada mengadakan pasar ketani. Di sana banyak berjual sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ayam dan produk agri makanan dari peladang dan pengusaha ketani. Bukan itu saja, di sana pun ada jualan tanaman hiasan, biji benih, baja, perkhidmatan lanskap dan penyewaan dewan.
0: Nah, bisa jual lah ya. Baik tak kita di sana shopping?
1: Bah, lah kestah. Tapi bang, siapa kentu tadi bercakap apa?
0: Entahlah ya, abang pun dah tahu.
3: Berkunjunglah Pasar Ketani yang bertempat di Pusat Agribisnes Rimba Gadong yang diadakan setiap hari Sabtu dan Ahad bermula 11 Februari 2023 dari jam 6 pagi hingga 5 petang. Sokonglah produk tempatan ketani.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

0: Pagkakaartinya kaluarga.
1: Kaluarga adalah permulaan.
0: Bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia.
0: Terikat melalui masa dan pengalaman.
1: Dengan ikatan.
0: Dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

perkembangan berita-berita terkini dari dalam dan luar negara. Ikuti siaran berita dunia jam 10 pagi di National FM dan Harmony FM Radio Pruna dan at rtbgo.bn. Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri.

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jiwa buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpesan arah diri sendiri, indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

0: kepada Auda yang memandu, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna jalan raya yang lain. Ikuti peraturan yang telah ditetapkan dan jadilah pemandu yang berhema. Pesanan ini dari saya Minan Yunus dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: Terus bersama Pelangi.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan zuhur.

0: Tracks bersama Q Irfan.
1: Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks
0: Pelangi FM.
1: Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi FM.

Pak, Mama, anakmu sudah besar, sedang mengejar kejayaan. Alangkah indahnya kalau kita bersama, agar impianku terlaksana. Namun, sudah terlambat. Setiap titisan air mataku, aku tidak dapat melawan rasa rinduku.

Doa aku bentang, menangis di situ. Di dalam hati, melayan rasa rindu. Meluah semua kata dari isi kalbu. Terimalah ini.

Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo dan Uganda sebagai kecemasan kesihatan awam yang membimbangkan antarabangsa. WHO berkata wabak yang berpunca daripada virus bundibungyo itu tidak memenuhi kriteria sebagai kecemasan pandemi. Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika melaporkan 80 individu maut dalam wabak baharu di wilayah timur negara itu. WHO telah melaporkan di ibu negara Uganda, Kampala, dua kes disahkan makmal dipercayai tidak berkaitan antara satu sama lain, termasuk satu kematian membabitkan individu melakukan perjalanan dari Kongo. Televisyen negara Iran melaporkan negara-negara Eropah sedang mengadakan rundingan dengan Tehran mengenai laluan kapal melalui Selat Hormuz. Menurut laporan itu, selepas kapal dari negara Asia Timur termasuk China, Jepun dan Pakistan dibenarkan melalui laluan berkenaan, Iran menerima maklumat negara Eropah turut memulakan rundingan dengan tentera laut pengawal revolusi Iran untuk mendapatkan kebenaran transit. Iran sebahagian besarnya menyekat perkapalan melalui selat strategi itu sejak tercetusnya perang dengan Amerika Syarikat dan Israel pada 28 Februari lalu. Gencatan senjata yang rapuh pula berkuat kuasa sejak 8 April. Dalam keadaan normal, Selat Hormuz menyumbang 1/5 daripada penghantaran minyak global dan gas asli cecair LNG selain komoditi penting lain. Penahanan suspek penipuan warga asing semakin meningkat di Sri Lanka mencetuskan kebimbangan pihak berkuasa negara itu akan menjadi hub jenayah dalam talian berikutan tertumpasnya sindiket penipuan di Kemboja dan Myanmar. Pegawai berkata beberapa rangkaian penipuan terpaksa keluar dari negara di Asia Tenggara itu dan beralih ke pangkalan baharu dengan operasi berpindah ke Sri Lanka, destinasi menarik berikutan sistem visa yang mudah dan internet berkelajuan tinggi. Bulan lalu, pegawai kastam Sri Lanka meminta 9 warga China yang cuba menyeludup telefon bimbit dan komputer riba terpakai menimbulkan keraguan gadget itu digunakan dalam operasi penipuan berskala besar. Israel terus melancarkan serangan udara besar-besaran ke atas selatan Lebanon sehari selepas kedua-dua negara bersetuju melanjutkan gencatan senjata selama 45 hari lagi. Tentera Israel mendakwa serangan berkenaan menyasarkan kumpulan Hezbollah, namun tindakan berkenaan dimulakan dengan amaran pemindahan membabitkan 9 kampung di kawasan selatan Lebanon. Pengeboman berterusan itu sekaligus menimbulkan keraguan terhadap keberkesanan gencatan senjata dalam kalangan ribuan penduduk yang masih kehilangan tempat tinggal akibat konflik berpanjangan. Agensi Berita Nasional Lebanon, NNA, melaporkan lebih puluhan kampung diserang termasuk satu lokasi yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel. Menurut NNA, perpindahan baharu penduduk ke Bandar Sidon dan ibu negara Beirut turut berlaku susulan serangan itu. Ikuti berita sukan seketika nanti. Antoine Semenyo menghasilkan antara jaringan terbaik final Piala FA apabila gol tunggalnya memastikan Manchester City menewaskan Chelsea 1-0 di Wembley. Kejadian itu juga menamatkan dua

0: kekalahan berturut-turut City di final Piala FA kepada Crystal Palace dan Manchester United. Pengurus City, Pep Guardiola, yang turut menjulang trofi itu pada 2019 dan 2023, kini sudah memenangi 20 trofi sepanjang sedekat mengendalikan kelab berkenaan. Guardiola bagaimanapun masih memasang impian memburu trofi ke-21 menerusi persaingan sengit kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Liga Perdana Inggeris, 6 perlawanan dijadual berlangsung malam ini dan awal pagi esok. Malam ini Manchester United bertemu Nottingham Forest, Brentford menentang Crystal Palace. Everton melayani Sunderland, Leeds United berdepan Brighton dan Wolverhampton berkunjung ke Fulham. Manakala awal pagi esok Newcastle United bertemu West Ham United. Gambar Osaka menafikan impian Cristiano Ronaldo dan Al-Nassr untuk menjulang trofi Asia selepas menang 1-0 dalam final Liga Juara-Juara Asia 2. Keputusan itu bermakna Ronaldo masih gagal memenangi trofi utama sejak menyertai Al-Nassr pada tahun 2023 selepas meninggalkan Manchester United. Walaupun mendahului Liga Pro Saudi dan kelebihan 2 mata dan berbaki 1 perlawanan, kegagalan dalam final itu memberi tamparan hebat buat kelab Arab Saudi itu. Penyerang England Harry Kane menjaringkan hat-trick ketika Bayern Munich meraihkan kejuaraan Bundesliga ke-35 dengan kemenangan 5-1 ke atas Köln pada aksi terakhir musim. Dalam aksi penuh drama itu, VfB Stuttgart terus mengesahkan tempat ke Liga Juara-Juara UEFA manakala St. Pauli dan Handenham tersingkir. Bintang England itu terus menamatkan saingan sebagai penjaring terbanyak Liga dengan 36 gol. Disampaikan sekali lagi berita utama. Glam Kampung Gelor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Sri Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Noraini Haji Gani dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The news can be heard later again at 3 p.m.

0: Ngapa kau kan? Masin je tu.
1: Kenapa lagi ni?
0: Ni anak kita seorang ah. Cak kita lah tu.
2: Tawar bawa makanannya. Ia takkan menambah sirap.
1: Mengapa kau kan? Masin je tu.
0: Udah nyangkuk.
2: Satu sudu untuk sehari. Ngam je ni.
1: Maksudnya sudu atau sudu teh. Ha ni, sudu mengot nasi ni.
3: Satu sudu teh hatu untuk dibagi-bagi dalam sehari. Bukannya setiap hidangan.
2: Ah.
4: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan Kementerian Kesihatan.
5: Hot Tracks bersama Q Irfan. Ikuti lagu-lagu terbaru dan terkini bersama saya Q Irfan dalam segmen Hot Tracks. Pelangi FM. Sabtu pukul 2 hingga 3 petang di Pelangi

0: FM.
1: Pelangi FM.
2: Pelangi FM. Hibur, penggerak, minda.
0: Pelangi FM.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
2: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
1: Prinsip mereka.
3: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
1: Cabaran mereka.
4: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
1: Nasihat mereka.
5: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea you have.
1: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan ku

Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

Pipo selalu berpesan arah diri sendiri, inda papa bergerak perlahan asalkan inda berhenti. Pipo percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month. Pelangi.

Kepada Auda yang sedang bertugas, selamat bertugas, kami ucapkan semoga hari Auda di tempat kerja hari ini lebih baik dari kemarin. Semoga juga Auda terus sukses dan berkembang maju. Pesanan ini dari saya Indra dan dibawakan oleh Pelangi FM. Pelangi FM.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

0: Indahnya persahabatan adalah saat memberi tanpa mengharapkan balasan. Ada tawa saat dalam kesedihan. Pesanan ini dari saya Exulayan dan dibawakan oleh Pelangi FM.
1: This is your radio. Pelangi FM.

0: Guys, kita sudah pun memasuki jam yang kedua untuk Music Express petang ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 masih. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Pelangi FM. Harap-harap semuanya dalam keadaan yang baik dan semuanya dalam keadaan yang sehat. Dan apapun perancangan untuk hari ini, semuanya berjalan dengan lancar dan segalanya dipermudahkan untuk Audia. Nah, ada satu ucapan kita terima menerusi WhatsApp lagi 8333-914. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang dan selamat berhujung minggu. Happy birthday. Selamat ulang tahun buat anak buah Zul Rafiqin alias Edi Fahmi bin Zul Azmi. Semoga panjang umur, murah rezeki dan diberikan badan yang sehat. Amin. Daripada Uncle Alif dan Bungsu Apai. Thank you DJ. You welcome very much. Jadi untuk Audia, ucapan-ucapan masih terus dibukakan untuk Audia 8333914. Simon request, kita akan bersama Audia sehingga pukul 5 petang nanti. Jadi terus hantarkan request-request Audia lagi 8333914. Dan lagu-lagu Audia hanyalah di antara tahun 2006 sehingga tahun 2026 sahaja. Nah, kita akan mulakan round yang pertama. Nikki, You'll Be In My Heart, permintaan daripada Humairah yang berada di Kampung Penaga Seria, dan Nur Syafiqah yang berada di KB. Seterusnya lagu daripada Hakim Rusli, Afiq Syazwan dan Tajul, Bintang, permintaan daripada Naufal yang berada di Mengkubau, dan lagu daripada Little Mix, Secret Love Song, permintaan daripada Azim Firdaus yang berada di Logo. Tapi sebelum itu, kita dengarkan dulu program Say It Right bersama Dr. Zul F.
1: Hi, you're listening to Say It Right. I'm Dr. Zul F, and in just a few minutes, you'll add a powerful new word to your vocabulary. Today's word is pernicious. It's spelled P-E-R-N-I-C-I-O-U-S. It's pronounced pernicious. Let's say it together, pernicious. Good job! Pernicious means having a harmful effect, especially in a gradual way. Pernicious is an adjective. And here are two examples to help you understand how to use this word in everyday conversation. Sentence number one. Social media can have a pernicious influence on young minds. Sentence number two. The pernicious disease spread rapidly through the town. Now that's a wrap for today's episode of Say It Right. Keep learning and expanding your vocabulary. Say It Right!

0: Tidak dinafikan, ramai orang suka mendengarkan cerita. So why not kita dengarkan cerita dari peniaga-peniaga kita ni? Permulaan mereka.
1: Jadinya itulah permulaan ialah detik lah. Kata macam okay, cuba untuk mengajar.
0: Prinsip mereka.
2: Law satu membagi kita ni semangat untuk belajar dan mesti kuat mental.
0: Cabaran mereka.
3: Of course ada cabarannya tak? Tapi ia indah sehebat masa pandemik COVID-19, second wave.
0: Nasihat mereka.
4: It means like macam you have the freedom to do whatever what you do. Tapi if you don't know what to do, you will be stuck around the same thing. That's why you need to have idea. You have.
0: Ikuti segmen Biz 914 setiap hari Khamis pukul 2 petang hanya di stesen nombor 1 Audio.

0: penghibur penggerak minda.
1: Stesen nomor 1 Auda. Pelangi FM.
2: Okay, masih bersama di Pelangi FM. Waktu sekarang tepat pukul 4.35 minit petang. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama dan juga rakan-rakan kita yang ada di live TikTok. Apa khabar Auda untuk hari ini dan apakah aktiviti Auda untuk hari ini? Kita harap semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat saja untuk hari ini. Dan kepada Auda yang memandu, pastikan Auda sentiasa berhati-hati dan teruskan berwaspada. Elakkan menggunakan handphone semasa memandu dan sentiasalah peka dengan sekeliling Auda. Alright guys. Nah, sebelum kita teruskan lagi, segmen request kita,

sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 pagi dan ulangan 1:30 petang hanya di Pelangi FM.

0: Hi guys, lagu daripada Gio, Bila Cinta, yang lagu terakhir untuk segmen request hari ini, Ahad 17 Mei 2026. Terima kasih kita ucapkan kepada semuanya yang join in untuk segmen request hari ini. Kepada yang tidak sempat lagu yang diputarkan, tidak mengapa, anda boleh join in lagu request-request setiap hari Jumaat dan Ahad bermula pukul 4 petang sehingga pukul 5 petang. Satu jam lagu-lagu di Pelangi FM ditentukan oleh Auda. Yang pastinya lagu-lagu yang pernah dipopularkan dan diciptakan di antara tahun 2016 sehingga tahun 2026 sahaja. Alright guys. Nah, sekarang kita kongsikan bersama Auda ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh awal malam hingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca hujan atau hujan berpetir dijangka berlaku di beberapa kawasan. Keadaan angin bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Keadaan laut berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Dan ambil perhatian risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir, dan kelajuan angin meningkat sehingga 40 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum 33 darjah Celsius, suhu minimum 25 darjah Celsius. Ramalan jangka panjang sehingga tengah hari esok, hujan berpetir di sana sini pada waktu awal pagi. Wallahualam bisab. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan kita yang berada di Pusat Ramalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, Auda boleh hubungi talian cuaca 114 ataupun layari laman web BDM di www.met.gov.bn, ataupun Auda boleh muat turun sejak aplikasi Brunei WX untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Now, untuk petang ini kita akan terus lagi berhibur dan kita up sedikit lagu kita. Terus bersama Pelangi FM Station nombor 1 Audio.
1: 91.4 and 91.0 FM. Pelangi FM. 91, 91, 91, 91. So, join the fun. Fun, fun, fun, fun, fun, fun.

Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8:15 minit pagi dan ulangan 1:30 minit petang hanya di Pelangi FM.

Alhamdulillah, perkembangan terkini sangat positif dan bermakna buat Pipo. Baru-baru ini, Pipo baru sahaja melancarkan sebuah single bersempena Ramadan yang bertajuk Ramadan Bulan Suci, dan music video bagi single pertama Pipo iaitu Berkorban Rasa pun baru sahaja juga dilancarkan. Sepanjang perjalanan karier Pipo ini, Pipo bukan sahaja belajar tentang teknik dan kemahiran, tetapi juga tentang mengenali identiti dan arah seni Pipo sendiri. Kan

0: aku.
1: Untuk perancangan akan datang, Pipo berharap dapat terlibat dalam lebih banyak kolaborasi menghasilkan karya-karya indah dan hebat. Pipo ingin meneroka medium dan idea baru serta keluar dari zon selesa supaya karya Pipo ini terus berevolusi. InsyaAllah tahun ini, Pipo akan menghasilkan lagi lagu-lagu dengan penulis lirik tanah air kita ni. Pipo pun ada jua buat perundingan bersama artis-artis di Sabah untuk collab sama-sama menghasilkan lagu.

People selalu berpasan arah diri sendiri. Indah papa bergerak perlahan asalkan indah berhenti. People percaya kejayaan bukan tentang siapa paling cepat, tetapi siapa yang tidak berhenti walaupun diuji. Yang paling penting, jangan pernah hilang percaya pada diri sendiri.

Pipo ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang sentiasa menyokong perjalanan seni Pipo physically and mentally. Setiap kata semangat, setiap peluang dan setiap kepercayaan yang diberikan sangat bermakna buat Pipo. Pengiktirafan sebagai Artist of the Month ini bukan hanya milik Pipo seorang, tetapi milik semua yang percaya dan berdiri bersama Pipo di sepanjang perjalanan ini. InsyaAllah, Pipo akan terus berusaha untuk menghasilkan yang lebih baik dan membanggakan. Jangan lupa ikuti Pipo melalui Instagram dan TikTok, iaitu Pipo Ismail, PIPOISMAIL. Hai, saya Pipo. Terima kasih Pelangi. Thank you for making me Artist of the Month.

Hai guys, terima kasih kerana masih bersama kami di Pelangi FM, penghibur penggerak minda, stesen nombor 1 Auda. Dan sampai di sini saya Dos bersama Auda untuk Music Express. Berita perdana akan ke udara pada pukul 5.30 minit petang nanti, dan selepas berita nanti Auda akan bersama rakan setugas seterusnya di Irama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga diri selalu, senyum selalu. Bye bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Sarbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerakaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Para hakim syar'i dan pegawai mahkamah-mahkamah syariah Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama pegawai dari Jabatan UKOR Kementerian Pembangunan

0: Dan akan berada di tempat-tempat yang ditetapkan. Pengumuman 1 Zulhijjah 1447 Hijriah akan disiarkan melalui radio televisyen Brunei sebaik saja hasil rukyah diperoleh. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Glor kali ketiga. Diadakan sepenuh sambutan adau gayuh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bangnu Kak Lamunin, daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Sri Sentia Awang Hajah Madin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif, menginspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perningan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villaju BN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara sumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Tren tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah saya punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, is very important. Sama itu macam latest one, ada yang di Lugua di sana. We can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Daeng Yudija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
0: Penduduk-penduduk kampung Kerong kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar, Kampung Kerong. Hadirin berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainal bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun.

0: Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita perdana dari Radio Brunei.
0: Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition diadakan di masjid berkenaan. Program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan Jurong Park Medical Center (GPMC) buat julung kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness in the Rocks Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan itu diadakan di kawasan kolam renang GPMC. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi dan pengarah eksekutif GPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sihat dalam kalangan pekerja. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas Edisi Panaga 2000 berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Belain. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama Kelab Rekreasi Brunei Shell BSRC, sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara Tahunan Global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segar dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Menglai Gadung. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Ikuti penjelasan Awang Muhammad Azizi bin Abdul Ghani, Ahli Komiti DGR dan pandangan beberapa peserta, iaitu Pangeran Hairul Azmi bin Pangeran Haji Tengah, Awang Khairul Anwar bin Haji Mali dan Dayang Siti Nur Ain binti Omar.
2: Semua dana dan sumbangan yang dikumpulkan melalui DGR akan disalurkan kepada Movember Foundation, iaitu sebuah organisasi antarabangsa yang memberi fokus kepada penyelidikan kanser prostat, program kesihatan mental lelaki.
3: Kesedaranlah mengenai prostat kanser yang masa ni memang satu perkara ataupun satu isu besarlah yang banyak terutama golongan lelaki yang dia tahulah.
4: Yes, spread awareness juga, and also dalam masa yang sama program ini ada mengumpul dana untuk mensupport macam apa tu intervention program pemulihan bagian kanser ni lah, prostat kanser tu.
5: Bagi kami yang kaum perempuan ni is a good initiative to join the event sebab Year for Men's Health, which kami boleh mengongsikan acara-acara ni di social media for the awareness

0: Disampaikan sekali lagi berita utama. Penglihatan anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah akan dilakukan di seluruh negara petang ini. Menghidupkan semula budaya dan tradisi dapat memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik dapat mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei. Disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda dengarkan pada pukul 8 malam nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang. Saya Jazi menemani hujung minggu Auda. Hari ini 17 Mei 2026 Masihi bersamaan 29 Zulkaidah 1447 Hijrah. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan 11 dalam takwim Hijrah. Diharapkan apa juga perkara yang telah dilakukan di sepanjang bulan Zulkaidah ini memberikan impak positif buat Auda, dan semoga semua perancangan yang telah diatur berjalan dengan baik insya-Allah. Terutama sekali kepada pihak pengurusan haji negara Brunei Darussalam yang bertungkus lumus untuk memastikan ibadah para jemaah haji negara berjalan lancar. Mereka telah pun berada di tanah suci Mekah sekarang. Alhamdulillah. Sama-sama kita mendoakan agar segala urusan para jemaah haji dapat dijalankan dengan sempurna. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung. Maha

0: Suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara aras yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Selamat petang, terus berhibur dalam irama pelangi. Wah.

Ini terbaru dari Mizi Kamis, Tuhan Aku Rindu. Bersama saya Jazzy hingga 8 malam nanti, lagu-lagu dakwah terkini hanya di Irama Pelangi. Yang sedang memandu, jangan lupa untuk menyalakan lampu kenderaan Auda di senja ini dan patuhi lalu lintas jalan raya. Selamat sampai ke destinasi Auda. Dan selepas 7 malam nanti, Auda, kita akan dapat mengikuti insyaAllah bersama pengumuman rasmi bagi penetapan anak bulan bagi awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Sebelum itu, untuk panduan bersama, azan bagi menandakan masuknya solat fardu maghrib akan disiarkan pada pukul 6.27 minit petang nanti. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib dan semoga segala amalan yang dilakukan untuknya diterima Allah Subhanahu Wa Taala jua.

0: Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan maghrib.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Alhamdulillah telah masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib. Dan selepas bulan Zulkaedah yang kita lalui, Zulhijjah pula akan membuka lembaran bulan yang baru bagi takwim hijrah. Dan dalam bulan yang istimewa ini, banyak kelebihan yang dapat diperolehi, terutama sekali memperbanyakkan amalan di 10 hari awal Zulhijjah. Kalau dalam bulan Ramadan, kita ni digalakkan untuk menghidupkan 10 malam terakhir kan. Dalam bulan Zulhijjah pula, 10 hari terawal juga dipanggil sebagai Al-Asr Al-Awail. Bermakna hari-hari yang agung dan sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.

Dendangan lagu daripada Ustazah Muna Al Munawar featuring Donita dan Rizna Oris membawa kita ke senja ini dengan lagu mereka Maha Cinta. Kita perlahankan irama di hujung minggu ini dengan lagu-lagu nasyid dan dakwah serta berunsur nasihat dalam irama pelangi. Seperti yang dijanjikan, sebentar nanti kita akan dapat mengikuti bersama pengumuman rasmi bagi penetapan anak bulan bagi awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah bagi negara Brunei Darussalam.

Asma'ul Husna Al-Ba'ith Maha membangkitkan. Membangkitkan para rasul, membangkitkan semangat dan kemahuan. Begitu juga membangkitkan orang-orang yang telah mati dari kuburnya pada hari kiamat.

Irama Pelangi bersama saya Jazzy. 1 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan di awal tadi saya ada sentuh bulan Zulhijjah ada Al-Asr Al-Awail. Ha, iaitu 10 hari terawal yang digalakkan untuk memperbanyakkan ibadah. Selain itu, bulan Zulhijjah juga adalah musim rasmi bagi umat Islam di seluruh dunia melakukan rukun Islam yang kelima, iaitu ibadah haji di tanah suci Mekah. Dan di dalamnya juga mengandungi hari-hari yang istimewa seperti Hari Arafah, Hari Raya Aidil Adha ataupun Hari Raya Korban dan Hari Tashrik. Masya Allah, semoga di bulan ini sama-sama kita ni dapat rebut segala kelebihan-kelebihan yang ada padanya, kerana ini adalah peluang keemasan untuk lebih mendekatkan lagi diri kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala.

0: Pelangi FM, Radio Brunei, your number one station in town.
1: Number one station in town.
2: Sekarang, ikuti pengumuman penglihatan anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijrah bersamaan dengan tahun 2026 Masehi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ibadatal hajj wa 'aidil adha min sya'airillah. Fa innaha min taqwal qulub. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'uuth rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun 1447 Hijriah di beberapa tempat yang telah ditetapkan di negara ini pada petang hari Ahad 29 Zulkaidah 1447 Hijriah bersamaan 17 hari bulan Mei 2026 Masihi, telah tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijriah. Yang Amat Arif yang berhormat pihin Ketua Hakim Syar'i telah mensabitkan dan mengesahkan bahawa anak bulan Zulhijjah tidak berhasil dilihat. Maka berdasarkan hukum syarak, disebabkan anak bulan Zulhijjah 1447 Hijriah telah tidak berhasil dilihat, maka bulan Zulkaidah 1447 Hijriah wajiblah digenapkan 30 hari. Oleh yang demikian, pada menjunjung titah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Muizzaddin Waddaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka dengan ini diumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Selasa 1 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan dengan 19 hari bulan Mei 2026 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha tahun ini jatuh pada hari Khamis 10 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 28 hari bulan Mei 2026 Masihi. Dimaklumkan juga kepada sekalian umat Islam di negara ini bahawa sembahyang sunat Hari Raya Kurban yakni Aidul Adha akan diadakan di semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara ini pada hari tersebut bermula jam 7.30 pagi. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah, lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.

Alhamdulillah telah pun kita dapat ikuti awal tadi pengumuman rasmi bagi penetapan anak bulan bagi awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan semoga dalam takwim hijrah yang baru ini, kita akan dapat berusaha dengan lebih baik lagi menjadi insan yang lebih positif lagi berbanding sebelum ini dan memberikan kita kebahagiaan serta kesejahteraan.

0: terus bersama Pelangi FM.
1: Setiap pagi, petang dan malam mendengarkan Pelangi FM.
2: Doa pelihara Sultan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Sembahyang adalah tiang agama. Siapa meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama, yakni dalam dirinya. Kepada kaum muslimin, sebentar lagi disiarkan azan Isya.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.

Lagu Aura dan Vibes di season nombor 1 Aura. Jangan ke mana-mana selepas berita lawan malam nanti. Aura bersama rakan setugas saya Afif dalam Ichiban Hito. Kalau kita ni cakap pasal lagu-lagu Jepun, salah satu perkara yang berkait rapat dengannya adalah budaya anime. Anime bermaksud animasi atau karya seni visual, lukisan tangan atau janaan komputer yang berasal dari Jepun. Dan adakah Aura tahu anime adalah pinjaman bahasa Jepun daripada istilah bahasa Inggeris iaitu animation? Kebetulan malam ini merupakan malam terakhir bagi One City's Animescape Weekend yang berlangsung hingga 10 malam nanti. Rasanya masih sempat lagi kepada Aura yang ingin berkunjung ke One City Salam Bigar. Mungkin Aura dapat melihat karya-karya yang memenangi dalam pertandingan yang dianjurkan dalam beberapa hari untuk acara ini. Seperti ada pertandingan melukis manga. Bukan buah. Manga dalam konteks anime adalah komik atau novel grafik. Selain itu juga diadakan pertandingan cosplay dan mewarna. Pada masa yang sama, Aura dapat melihat produk dan kraft tangan yang dihasilkan oleh belia tempatan berkaitan dengan anime di One City's Animescape Weekend yang berlangsung hingga 10 malam nanti. Baik, itu saja dari saya, Jazzy. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Mohamad. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan Danyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Berlin Brandenburg dijunjung oleh Mr. Volker Timmermann, Acting Chief of Protocol, Kementerian Luar Negeri Republik Persekutuan Jerman. Juga hadir bagi menjunjung keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Dato Sri Setia Haji Erwan bin Pihin Dato Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua. Dan Puan Yang Terutama Pangeran Hajah Kartini binti Pangeran Haji Muhammad Tahir, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Persekutuan Jerman, para pegawai dan kaki tangan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Berlin, rakyat dan penduduk, serta para penuntut Negara Brunei Darussalam yang berada di Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman telah terjalin secara rasmi pada 1 Mei 1984. Sepanjang 4 dekad yang lalu, kedua-dua buah negara telah membina asas kerjasama yang kukuh berasaskan rasa hormat dan kepentingan bersama. Sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik pada tahun 2024 menandakan satu mercu tanda penting dalam sejarah persahabatan ini yang merangkumi pelbagai bidang penting termasuk perdagangan, pertahanan, pendidikan dan kesihatan. Majlis Perjumpaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Danyang di Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama Tuan Yang Terutama Presiden Republik Persekutuan Jerman pada hari Isnin 18 Mei 2025 di Villa Borsig, Berlin akan terus memperkukuh kerjasama dua hala antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairi Wad-Din, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bahawa Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada Khamis 28 Mei 2026. Pengumuman hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah tahun 1447 Hijrah terdiri daripada Kementerian Pembangunan, Hakim-Hakim Syar'i dan para pegawai Mahkamah-Mahkamah Syariah Jabatan Kehakiman Negara Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai dari Kementerian Hal Ehwal Ugama, para pegawai dari Jabatan Ukur serta para pegawai dari Jabatan Mufti Kerajaan. Rombongan tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah. Rombongan berada di beberapa tempat yang ditetapkan di daerah Brunei dan Muara, daerah Tutong dan daerah Belait. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan, digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidil Adha dan pada hari-hari Tashrik, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Sementara itu, acara keagamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang tadi. Majlis Ugama Islam Brunei Mu'ib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadir Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia, Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka

0: bin Haji Muhammad, pemangku pegawai daerah Blight. Juga hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara tahunan global The Distinguished Gentleman's Ride DGR terus mendapat sambutan hangat dengan menarik penyertaan lebih 80 penunggang motosikal tempatan berpakaian segak dan kemas. Diadakan pagi tadi, tunggangan amal sejauh kira-kira 46 km bermula dan berakhir di sebuah kafe di Manglait Gadong. Memasuki tahun ke-11 penganjurannya di negara ini, tahun ini acara berjaya mengumpul dana berjumlah lebih $1,300 Brunei. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nurul Huda Mahmud dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The next Prime News can be heard at 10 p.m. Brunei time.

والدوله ابني المرحوم سلطان حاجي عمر علي سيفوددين سعدو خيري ودين سلطان dan yang di pertuan negara Brunei Darussalam pagi tadi berangkat tiba di Berlin bagi mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman berangkat

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmatmu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Niscaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana yang dialaminya.
1: Madinatun Nabi.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Pelangi 21.

0: Doa apabila ditimpa kesusahan. Bismillahirrahmanirrahim. Di samping bertawakal menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan berzikir meminta perlindungannya, kita dituntut supaya berusaha sekuat tenaga dan berikhtiar untuk menghindari dan menolak semua bencana. Menurut riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan Ibnu Sunni, Sayyidina Ali radhiyallahu an pernah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya berdoa apabila ditimpa kesusahan. Doa yang dimaksudkan ialah La ilaha illallahul karimul azim Subhanahu tabarakallahu rabbul arshil azim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha mulia lagi maha agung. Maha suci Allah lagi maha tinggi Allah yang memelihara arasy yang agung. Segala puji kepunyaan Allah yang memelihara alam seluruhnya. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lepaskanlah kami daripada siksa api neraka. Zikir ini juga selalu dibaca oleh Abdullah bin Ja'far kepada orang-orang yang sedang demam. Dan menurut riwayat Imam Al-Bukhari, doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar selalu dibaca oleh Anas radhiyallahu an dalam setiap doanya.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.

0: Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak memandang tubuhmu dan tidak pula rupa bentukmu, tetapi memandang dan menilai hati dan kalbu. Hadis riwayat Muslim.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala, dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala yauduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tidak akan masuk syurga barang siapa yang di dalam hatinya terdapat seberat zarah kesombongan. Hadis riwayat Muslim dan Tirmidzi.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan

menyelamatkan engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah yang Maha agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawa'ij wa tunalu bihil ragha'ib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Fadilatnya, salawat ini amat luas rahsianya, dapat melapangkan segala kesukaran sesiapa yang membacanya setiap kali selepas sembahyang fardu atau pada setiap hari. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud salat berjemaah lebih besar pahalanya 27 kali dari salat bersendirian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah. Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab. Seperti jiwa yang tiada cahaya, hamba perlukan naunganmu, kasih sayangmu, bantuan dalam segala

yakni Al-Quran yang diturunkan oleh Allah yang Maha Pemurah, maka kami yakni Allah akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal'azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: Doa memohon kepada Allah supaya melindungi negara Brunei Darussalam, penduduk dan negara Islam seluruhnya selamat dari segala merbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Ashrafil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Habibas Sa'ilin wa ya Hadiyal Hairin wa ya Muwassilal Munqati'in, addimna wa addim ahlana wa auladana wa mawatina baladina wa jami'al muslimina wal muslimat fil halati sa'idah fi kulli tarqatin jadidah, wa adkhilna ala hadratikal azimah madakhila ahlil qulubis salimah, waj'al lana min amrina faraja wa min dhiqina makhraja, wa idza fatahta lana baban minal ilm faj'alhu min awsa'il abwab, wahfazna min su'il hijab wa su'il azab wal inqita' bil asbab. Ya aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin ba'idna mimma nakhaf. Allahumma innaka qulta wa qawluka al-haqq, inna fatahna laka fathan mubina, wa qulta nasrun min Allahi wa fathun qarib, wa qulta rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqq, wa anta khairul fatihin, wa qulta idha jaa nasrullahi wal fath, wa qulta wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma bihaqqi hadhihi al-ayat iftah lana abwab rahmatik wa abwab al-khair wa abwab al-barakah, bismika walajna wa bika kharajna wa alayka tawakkalna. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allahumma inna nas'aluka khair hadhal bilad, nagara Brunei Darussalam, fathahu wa nurahu wa barakatahu, wa nas'aluka khairahu wa khaira ma fih wa man fihi, wa na'udzu bika min syarrihi wa syarri ma fihi wa man fihi. Allahumma ihfaz biladana wa biladal muslimina jami'a, wa ihfaz ma fiha wa man fiha bisirri qawlik, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Wa amminha wa ammin ma fiha bisirri qawlik, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. وحصنها بحولك وقوتك, وحصن ما فيها ومن فيها بحولك وقوتك من كل الشيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باغ ومن شر كل

0: صدق الله العظيم.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith. Fadilatnya, ini merupakan zikir yang hebat. Barang siapa yang membacanya pagi dan petang, seolah-olah dia memohonkan semua kebaikan dunia dan akhirat, dan sekaligus mengharapkan pertolongan Allah dalam apa jua perkara yang diingininya. Di dalam sebuah riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepada putri baginda Fatimah Az-Zahra supaya membaca zikir ini setiap pagi dan petang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا

0: لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman, fadilatnya apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 36. Tafsir. Dan barang siapa yang tidak mengindahkan pengajaran, yakni Al-Quran, yang diturunkan oleh Allah, yang Maha Pemurah, maka kami, yakni Allah, akan adakan baginya syaitan untuk menghasut dan menyesatkannya.

0: keutamaan bagi menunggu hasil rukyah awal bulan Zulhijjah 1447 Hijrah diadakan lewat petang kemarin. Majlis Ugama Islam Brunei Muib bersidang selepas penglihatan anak bulan Zulhijjah. Hadiri yang berhormat Pihin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Awang Haji Osman, Menteri Halehwal Ugama selaku Yang di-Pertua Muib. Yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Doktor Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis, tazkirah Zulhijjah dan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Laporan dari Tanah Suci. Tarikh wukuf bagi musim haji tahun ini jatuh pada 9 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan hari Selasa 26 Mei 2026. Manakala Hari Raya Aidil Adha pula akan disambut pada 27 Mei 2026. Pengumuman tersebut dibuat oleh pihak berkuasa Arab Saudi setelah anak bulan Zulhijjah berhasil dilihat. Dalam pada itu, rombongan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran menyertai lawatan ke khemah-khemah penempatan jemaah haji negara Brunei Darussalam di Arafah dan Mina. Semasa lawatan, para pegawai PUJH juga berkesempatan melihat perkembangan terkini dalam penyediaan kelengkapan dan keperluan di khemah-khemah jemaah haji di Arafah dan Mina. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Trend tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten, namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Awang Muhammad Iyad bin Haji Marzuki, Awang Muhammad Nur Khalid bin Haji Ilyas mengongsikan pandangan mereka.
1: Alhamdulillah, masa ni nampaklah saya punya perbezaan atau ada dulu sama sekarang. Orang pun banyak sudah mohon. I know a bit lambat tapi dipahami juga pasal land, peruntukan juga, dia punya construction pun ia mengambil masalah. Tapi we can see yang banyak orang sudah dapat rumah itu. In terms of perancangan, it's very important. Sama itu macam latest one ada yang di Lugua di sana, we can see di mana aksesnya, ia tempatnya arah highway, ada jalan jembatan baru lagi apa.
2: Pada pandangan saya, ini adalah salah satu kemudahan kerajaan lah untuk menolong rakyat dari segi membekalkan, menyediakan perumahan yang mampu milik untuk rakyat Brunei. Ianya akan membantu orang meningkatkan lagi kehidupan rakyat lah dari segi ekonomi juga, dan juga dalam untuk segi kehidupan lah.
0: Beberapa tapak baharu telah dikenal pasti di keempat-empat daerah sebagai kesinambungan pembangunan perumahan negara. Dayang Yedija binti Markus, arkitek Jabatan Kemajuan Perumahan, seterusnya menjelaskan.
3: Pembangunan di tapak-tapak ini dirancang untuk dilaksanakan secara berperingkat dan menggunakan kaedah-kaedah yang baru dengan menerokai model alternatif perumahan mampu milik seperti mixed development dan juga penglibatan sektor swasta di bawah skim perumahan negara bagi mempercepatkan penyediaan rumah secara mampan. Dengan gabungan inisiatif penyampaian ini, ianya berpotensi menyumbang kepada pertambahan peratus kadar pemilikan rumah dan memperkukuh laluan pencapaian ke sasaran 85% menjelang 2035.
0: Jabatan Siasatan Jenayah Pasukan Polis Diraja Brunei sedang

0: menjejaki seorang lelaki warga negara Indonesia bagi membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Bustari berumur 54 tahun memegang pasport bernombor X5626525 dikehendaki menghubungi talian 993. Liga Perdana Inggeris 6 perlawanan berlangsung malam tadi dan awal pagi tadi. Manchester United menewaskan Nottingham Forest 3-2. Brentford yang menentang Crystal Palace 3-2 sama. Everton yang melayani kunjungan Sunderland tewas 1-3. Leeds United yang berdepan Brighton menang 1-0 dan Wolverhampton Wanderers yang berkunjung ke laman Fulham seri 1 sama. Manakala awal pagi tadi, Newcastle United menewaskan West Ham United dengan jaringan 3-1. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman. Negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidil Adha pada hari Khamis 28 Mei 2026. Penerokaan model alternatif perumahan mampu milik mempercepat penyediaan rumah secara mampan. Sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti per jam 1 petang nanti.
2: Penghibur penggerak minda. Stesen nombor 1 Audah.

0: Apakah artinya keluarga?
1: Keluarga adalah permulaan
0: bab-bab kehidupan kita.
1: Mereka tetap setia,
0: terikat melalui masa dan pengalaman
1: dengan ikatan,
0: dikekalkan dengan iman.
1: Keluarga adalah kita.
0: Sama ada dalam kegembiraan atau cabaran.
1: Diperkukuhkan melalui rasa hormat
0: antara generasi tua dengan muda.
1: Keluarga adalah satu ikatan.

Okey-dokey terus, kita bersama di HPD Hello Brunei Darussalam untuk jam yang kedua ini, Isnin 30 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan 18 Mei 2026 ya. Okey, anda untuk pagi ini, saya Lydia bersama anda hingga pukul 9 pagi nanti, dan seperti biasa setiap pagi Isnin, kita bersama dalam breakfast show dan topiknya lah apa chemistry antara anda dan juga pasangan. Pasti ada, kalau tidak banyak mungkin sedikit dan mungkin juga banyak, anda boleh kongsikan bersama

kami dan mantarkan ke 8333914. Juga ada boleh komen di Instagram Pelangi FM ya. Okey, di sini kami terima daripada Rafafi Abdul Rahman mengongsikan, katanya, "Assalamualaikum Lydia, waalaikumsalam. Chemistry antara aku dan juga wife ku adalah warna. Jadi senang tak segalanya. Indah jadi perdebatan dari segi warna. Contoh warna pakaian, cat rumah, warna kereta, perabot rumah, set barang dapur dan sebagainya. Alhamdulillah mudah segalanya." Itu dia yang menyatukan mereka dari segi warna ya. Jadi di sanalah mereka boleh bertukar-tukar idea dan pastinya akan ada kata sepakat dari segi warna. Terima kasih mengongsikannya bersama di Instagram Pelangi FM. Juga ada kami kongsikan di sini daripada Wan yang berada di Anduki agak panjang, namun saya kongsikan mana sempat di sini. Okey, kita ringkaskan juga. Chemistry ku adalah, "Aku tidak tahu sampai bila umuran ini berjalan, tapi kalau boleh aku mau menua bersama dalam dunia yang selalu berubah. Cuma satu yang indah pernah berubah, cara mencintai. Dan kadang hidup ini berat, tapi hadirmu membuat aku kuat bertahan. Dan banyak orang datang dan pergi, tapi hati ini tetap memilihmu berulang kali. Dan cinta ini bukan pasal siapa paling sempurna, tapi siapa yang tetap tinggal walau banyak kekurangan. Aku nyaman denganmu bukan sebab semuanya mudah, tapi sebab denganmu aku rasa dihargai. Kalau satu hari nanti rambut kita sama-sama memutih, aku harap tanganmu masih menggenggam tanganku. Kamu bukan sekadar pasangan, kamu adalah rumah untuk hatiku. Aku suka caramu menenangkan duniaku tanpa kamu sedari. Dan selama ini mungkin aku tidak pandai meluahkan semua, tapi percayalah hati ini tulus menyayangimu." Daripada Wan yang berada di Anduki. Kata saya tadi saya ringkaskan, tapi tidak, tapi saya baca semuanya. Itu dia kata-kata puitis. Apa yang boleh kita ambil di sana? Ingin menua bersama dan katanya rambut yang memutih, aku harap tanganmu masih menggenggam tanganku. Wah, itu dia kata-kata puitis. Kata-kata cukup bermakna dan pastinya kita harapkan yang terbaik buat pasangan ini. Itu Wan yang berada di Anduki ya. Ada belum macam mana? Kongsikan bersama kami di HBD Hello Brunei Darussalam, rebut peluang untuk memenangi hadiah yang disediakan sumbangan oleh Brunei dan juga Madison Brunei. Terus kita bersama dengarkan Noah Bintang di Syurga. Dan kepada audiens remandu, pastikan audio sentiasa berhati-hati. Jangan terlalu bergegas dan berikan kerjasama dengan para pengguna jalan raya yang lainnya.

Yaudah, terima kasih terus bersama kami di Pelangi FM 91.4 dan juga Sonsidon 0 FM, penghibur penggeram minda. Lagu daripada Rosa dan juga MKK Kling, lagunya Sinaran. Menghibur kenal udah bersama kami di jam kedua HBD Hello Brunei Darussalam ya. Okey, dan topik kita untuk pagi ni dalam breakfast show ialah apa chemistry antara Auda dan juga pasangan. Ah, itu dia, setiap orang ada chemistry masing-masing, dan kalau Auda melihat pasangan tersebut tidak sesuai untuk Auda, tidak mengapa, sebab itu pasangannya, bukan pasangan Auda. Jadi jangan kita terlalu membeza-bezakan dan juga kita menilai macam dia sesuai. Selalu mungkin lah Auda kata segitu, macam dia sesuai ah. Kenapa macam pelik tu ah? Jangan terlalu memikirkan. So itu adalah pasangannya, bukan pasangan kita. Dia yang hidup bersamanya, bukannya kita ya. Okey Auda, dan terus saja saya kongsikan di sini daripada Syakil Kusairi. Katanya, chemistry aku dengan pasanganku bukan sebab kami selalu okey. Kami pernah penat, diam, salah faham, tapi kami pilih untuk tidak lari. Dan kami belajar dengan mendengar ya, walaupun ego tengah bising. Katanya, bila dunia berat, dia bukan orang yang sempurnakan aku, tapi dia orang yang stay, tetap bersama aku. Itu dia daripada Syakil Kusairi ya. Dan apa yang dikongsikan di sananya, di sana, bukan sebab kami selalu okey. Kami pernah penat, diam, dan ada kesalahfahaman, tetapi tidak lari. Jadi pastinya menempuhinya bersama ya. Okey, ada pula macam mana, kongsikan terus bersama kami dan mantarkan ke 8333914. Dan terus juga saya kongsikan ucapan di sini. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam. Ucapan selamat hari jandi ditujukan buat rakan setugas Setu Muhammad Ali bin Haji Abdullah. Semoga dipancangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat tubuh badan, dan juga bahagia untuk selamanya di dunia dan juga akhirat, dan juga gembira selalu di samping isteri dan juga anak-anak. Ucapan datangnya daripada Kak Long yang berada di Bandar Seri Begawan. Okey, dah terus berhibur bersama kami di Pelang FM. Sekali lagi, topik kita dalam breakfast show ialah apa chemistry antara Auda dan pasangan. Kongsikan terus ke WhatsApp dan juga Instagram Pelangi FM.

0: categories for you to choose from, such as accounting, e-commerce, or digital point of sales. Or perhaps you're interested in e-payment or human resources management. Find the whole list of digital solutions and if you are eligible for Punjana on aiti.gov.bn/Punjana. That's P-E-N-J-A-N-A. That means more time for you to grow your business and to keep up with the trends. Punjana by AITI. Terms and conditions apply.
1: Favorite hits on Pulangi FM.
2: Radio Brunei.
1: Radio Brunei.
2: Hello.
1: Pulangi FM.
3: Doa sebelum bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه أوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala puji-pujian bagi Allah, Tuhan pentadbir seru sekalian alam. Dan selawat serta salam ke atas semulia-mulia Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad dan ke atas ahli keluarga dan para sahabat baginda sekalian. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu pembukaan yang baik dan penutup yang baik dan keseluruhan yang baik di awalnya dan di akhirnya, zahirnya dan batinnya, serta darjat yang tinggi di syurga. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu kebaikan hari ini dan kebaikan yang ada pada hari ini. Dan kami berlindung kepadamu daripada keburukan hari ini dan keburukan yang ada pada hari ini. Ya Allah, sucikanlah hati kami daripada sifat nifak, pekerjaan kami daripada amalan riya, lidah kami daripada berkata bohong, dan mata kami daripada berlaku khianat. Maka sesungguhnya, Engkau Maha mengetahui segala mata-mata yang berlaku khianat dan apa yang disembunyikan oleh sanubari. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Melawat waktu sekarang 7.54 menit pagi waktu Brunei Darussalam. Lagu daripada artis negara kita Brunei Darussalam, Kiss Idris, lagunya Sabwahaya. Dan untuk pagi ni kita terus lagi bersama dalam breakfast show. Dan ada boleh kongsikannya ke 8333914 ataupun kongsikan di Instagram Pelangi FM. Tapi sebelum itu, macam mana keadaan cuaca di tempat Auda? Mungkin ketika ini mendung ataupun hujan ataupun cerah saja. Dan kalau update cuaca dari Kompleks RTB Sungai Akar, di mana tempat saya bertugas sekarang ini, cuaca cerah di Kompleks RTB Sungai Akar ya. Dan kita mengharapkan juga keadaan cuaca juga baik-baik saja. Dan kalau pada kemarin petang hujan lebat ya di sekitar Bandar Seri Begawan dan juga beberapa tempat, hujannya bukan lebat sikit tapi lebat. Okey, memang lebat lah. Jadi mungkin kemarin ada yang ingin melakukan aktiviti agak tergendala dan akan menyambungnya semula untuk hari ini, Isnin 18 Mei 2026. Dan dengan itu juga saya kongsikan ya ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti, yang mana keadaan cuaca sebagian berawan pada waktu pagi dan berkemungkinan hujan berpetir berasingan dijangka berlaku pada waktu petang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya atau barat laut selaju 10 hingga 25 km sejam. Keadaan laut pula berombak sedikit di paras 0.2 hingga 0.5 meter. Suhu maksimum 32 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula 25 darjah Celsius. Dan ramalan jangka panjang sehingga tengah malam nanti itu hujan berpetir di sana sini. Dan maklumat cuaca terkini boleh didapati dengan menghubungi Pusat Ramalan di Talian Cuaca 114 ataupun ada boleh layari laman web BDMD di www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih buat para petugas ya yang bertugas di Pusat Amalan Cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi, yang telah mengongsikan iaitu ramalan keadaan cuaca untuk negara Brunei Darussalam bagi tempoh pagi ini hingga lewat petang nanti yang diramalkan hujan. Ah, itu dia, diramalkan juga hujan juga hari ini. Dan semoga anda akan dapat menyusun segala jadual anda ya, apatah lagi ianya melibatkan ataupun berkaitan dengan keadaan cuaca. Okey, ada terus bersama kami di Pelangi FM. Dan saya akan kongsikan lagi apa dia yang dikongsikan bersama dalam breakfast show pagi ini, iaitu topiknya apa chemistry antara Auda dan pasangan.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100.